0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Woi bro, stop merokok. Ini tempat umum.
2: Emangnya kenapa? Rokok-rokok saya, beli pakai duit saya. Masalah buat lo.
1: Iyalah masalah buat saya. Asap rokokmu itu menyebar kemana-mana, bro. Berbahaya untuk saya dengan orang lain yang ada di sini. Mengganggu ketertiban umum. Lagian merokok itu pada tempatnya. Cari area smoking sana.
3: Hoi, matikan rokokmu.
2: Iya bang, maaf bang.
4: Matikan rokokmu sebelum rokokmu mematikan kita semua.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman

Aku udah teleponin kamu.

0: Next time.
1: Pada suatu ketika.
2: Ya, masuk.
3: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
2: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
4: Spada!
5: Selamat pagi teman Produa.
6: Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik.
8: Produa FM.
9: Teman terbaik.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif? Es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

Oke, 90,1 MHz, teman terbaik ya. Mengutuk teman Pradio di studio pukul 9 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur. Nggak terasa ya, kita cukupkan dulu untuk sepeda. Terima kasih untuk kebersamaan teman-teman Pradio di pagi hari ini. Salam sehat, salam bahagia, dan tak lupa Happy Sunday. So, weekend kali ini kamu mau kemana teman-teman Pradio? Ngajak ya. Oke, hari ini Lesti senang banget karena udah lepas dinas dan saatnya pulang menjadi ibu rumah tangga yang ngurus anak. Oke, teman-teman Prodia, saatnya Lesti pamit nanti untuk Prodia Hitlist. Kamu ditemani oleh rekan saya Ronaldo Simbi ya, yang agak klein gitu ya. Oke, selamat pagi menjelang siang. Buat semangat aja buat kamu di hari Minggu. Bye.

0: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
2: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini. Berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia. Dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai geng, selamat berhari Minggu ya untuk kita semua nih yang lagi pada monit di hari Minggu ini. Teman-teman Pro 2, apa kabar nih kalian semua? Semoga kabarnya pada baik-baik ya. Cuacanya kita cerah, untuk beraktivitas juga cocok sekali nih. Mungkin pergi piknik bareng keluarga atau teman-teman atau siapa aja gitu ya kan. And seperti biasa nih teman-teman Pro 2, Ronald hadir lagi menemani kamu semua sampai nanti di jam 3 sore, tentunya dengan beragam informasi, segmen dan juga lagu-lagu hiburan ya gengs ya. So tetap stay tune, Ronald masih menemani kalian semua mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, music chart in the top 20 dan international top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
0: Aduan publik.
2: Lingkungan.
0: Lalu lintas.
1: Budaya dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga
1: dengan RRI 30 detik.
3: Lampu merah, berhenti. Lampu kuning, hati-hati. Lampu hijau, let's go.
4: Anak kecil saja tahu rambu lalu lintas, masa kamu enggak sih? Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduan di antaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Rambu lalu lintas diatur menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014. Yuk, patuhi rambu lalu lintas demi keselamatan kita bersama.

0: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
4: Bring them out. Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
3: Stay tuned on Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah, selalu saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Bahwa pinjaman kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
2: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
3: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
4: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
2: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.
5: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang di Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music. Pretty, pretty.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can do these long drives sitting.
3: Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out.
4: Produe FM.
5: Produe FM, teman terbaik kamu.

Asal-usul setir kanan itu datang dari Inggris, yang terbiasa berada di bawah kekuasaan Romawi. Tentara Romawi melakukan hampir semua aktivitas dengan tangan kanan. Saat bertempur, tangan kiri digunakan untuk mengendalikan kuda. Sementara, aktivitas bersenjata dilakukan dengan tangan kanan. Tentara Romawi berbaris di sisi kiri jalan, dan hal ini berlaku di Inggris sejak resmi hingga saat ini. Aturan perihal berkendara di jalur kiri milik Inggris diekspor ke Jepang ketika Inggris memiliki andil dalam merancang desain kereta api di Jepang. Maka, di Jepang pun muncul aturan yang mewajibkan berkendara di sisi kiri jalan. Otomatis, posisi setir berada di sebelah kanan. Dari sinilah kita tahu pasti bahwa Australia dan Malaysia mengemudi dengan setir kanan karena pengaruh Inggris.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas lagi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

0: Bermain sambil belajar adalah aku. Aku punya cita-cita dan impian. Rasa ingin tahu adalah aku. Berikan aku kebebasan untuk menggapai cita-cita. Jangan paksa aku menjadi orang dewasa, karena duniaku adalah dunia bermain sambil belajar.
1: Jangan paksa mereka, berikan kebebasan. Biarkan mereka berkembang dengan cara mereka. Kontrol mereka, bukan memberikan tekanan. Karena anak adalah anugerah dari Tuhan. Anak sehat dan bahagia merupakan faktor utama kemajuan sebuah bangsa.

0: Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

Yo, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabi Re, teman terbaik kamu. Hai gengs, masih bareng Ronald nih menemani kamu semua ya. Tentunya kita masih stay di Santai Siang Pro 2 FM Nabi Re. Ya, sekali lagi selamat berhari Minggu untuk kalian semua nih teman-teman Pro 2. Semoga kabarnya pada baik-baik ya di siang hari ini teman-teman. Yang lagi pada menikmati waktu libur, misalnya bareng keluarga, bareng teman-teman ya, barang siapa aja gitu, atau mungkin kalian liburannya sendiri nih, weekendnya sendiri. Ronald tuh pengen ya kalau misalnya weekend gitu pergi sendiri gitu, pergi ke pantai sendiri, duduk-duduk makan gitu, bila perlu istirahat di sana gitu. Pengen ya sih. Ya semoga minggu depan bisa ya. Oke, geng. Ronald juga mau update informasi untuk kamu, di mana Indonesia ini resmi menjadi salah satu negara pendiri World Artificial Intelligence Corporation Organization atau WIKO. Nah, ini membuka peluang Indonesia untuk terlibat langsung dalam penyusunan tata kelola kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI di tingkat global. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan keikutsertaan Indonesia sebagai negara pendiri merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto. Nah, Airlangga berharap bahwa Indonesia tidak tertinggal dalam perkembangan teknologi yang diperkirakan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi ekonomi global. Menurut dia juga, AI ini akan menjadi teknologi strategis yang mempengaruhi daya saing berbagai negara. Menko mengungkapkan pembentukan WIKO masih dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Badan dunia tersebut berharap juga pengembangan AI harus berdasarkan prinsip inklusif, aman, terpercaya, dan berpusat pada manusia. Airlangga mengungkapkan AI juga harus menjadi sarana untuk mempersempit kesenjangan teknologi antar negara. Selain itu, Menko menilai perkembangan teknologi digital akan menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional. Yang saat ini nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai 130 miliar US dollar, teman-teman Pro 2. Jumlah tersebut diproyeksikan meningkat menjadi 366 miliar US dollar pada 2030. Bahkan implementasi ASEAN Digital Economic Framework Agreement berpotensi mendorong nilai ekonomi digital Indonesia hingga sekitar 600 miliar rupiah. Penandatanganan dukungan Indonesia terhadap WIKO dilakukan Airlangga di sela-sela World Artificial Intelligence Conference 2026 di Shanghai, Tiongkok, di mana seluruh negara penandatanganan akan berstatus sebagai pendiri sekaligus anggota organisasi internasional tersebut. So, itu dia teman-teman Pro 2 keterlibatan Indonesia pada World Artificial Intelligence Corporation Organization yang membuka peluang untuk terlibat langsung dalam penyusunan tata kelola kecerdasan buatan di tingkat global nih teman-teman Pro 2. Oke, and masih stay bareng Ronald nih, masih menemani kamu semua ya. Tentunya masih mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.

0: Bambu Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah, saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Oh, no.
2: Halo, selamat siang. Ini dari Tunai Gampang. Ingin menginformasikan bahwa pinjaman yang kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
3: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
4: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
5: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
3: Eh, jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.
6: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
7: RRI Pro 2 FM

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K, singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.
2: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
5: Wow. Widih, menang banyak nih.
4: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
5: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
4: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
6: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

0: Stay tuned on Prodware Vibe.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah, saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
3: Oh, no.
4: Halo, selamat siang. Ini dari Tunai Gampang. Ingin menginformasikan bahwa pinjaman kakak ajukan sudah jatuh tempo, Kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
5: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
6: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
7: Bayar cepat, Bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
5: Eh, jadi kapan mau bayar? Bayar!
2: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: wisata air baru nih. Sana yuk, asik deh kayaknya, cave tubbing.
1: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik. Arusnya bisa lebih deras loh.
0: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
1: Nah, gas lah cobain Sabtu depan. Mumpung cuaca lagi cerah.
0: Bayarin ya.
1: Lah, kok gitu?
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.

Iya juga sih. Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Ya, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Ronald udah harus pamit nih, teman-teman Pro 2, di mana waktu udah menunjukkan pukul 14 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur ya. Sekali lagi selamat berhari Minggu, selamat beraktivitas untuk kalian semua, teman-teman Pro 2, selamat berlibur ya, gengs ya. Happy weekend dan sampai jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan, and I'll see you when I see you. Bye-bye.

0: bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: Produ FM.
4: Stay tuned on Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
5: I am a rich man. I am a rich man.
6: I'ma care of myself.
5: I am a rich man.
6: I'm my own biggest fan. I'm a high-end man.
5: I am a rich man.
7: Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah. Selamat siang jelang sore ya buat teman-teman dimanapun Anda berada. Senang sekali ya saya di sini Martin ya, bisa dapat kembali menemani Anda semua di hari ini. Di edisi siaran ya 19 Juli 2026 ya, bertepat di hari Minggu untuk kita semua ya. Kita sudah berada di minggu yang ketiga ya di bulan Juli ini untuk kita semua. Oke, kita melangkah di segmen yang selanjutnya. Nantinya ada Indonesia Top 20 ya, hadir di pukul 16, dan juga ada International Top 20 di pukul 17, dan juga nanti ada kita ikuti Kumandang Tarhim dan Azam Maghrib ya untuk wilayah Kota Nabire dan sekitarnya, dan nantinya dilanjuti di pukul 18 lebih 10 menit itu ada Senjanya Anak Kreatif ya, dan selepas itu juga ada Sore Ceria ya, di pukul 19, dan di pukul 20 ada Jaga Malam, dan juga ada siaran berjaringan Indonesia Pro Indi di pukul 21, dan juga nantinya kita akan relay dengan Pro 2 Jayapura ya. Jadi nanti Martin akan berakhir di jam 9 malam ya. Kurang lebih saya akan menemani Anda semua di hari ini.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja. Nak, jangan.
1: Aduh, jadi menyesalkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah. Kita cukupi dulu musik hiburan di sore hari ini, dan nanti kita akan ikuti siaran berjaringan Indonesia Pro Indie, Indonesia Top 20 ya, yang nantinya akan disiarkan dari Jakarta. Jadi buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Stay tuned on Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di hari Minggu ini, pastinya di Indonesia Top 20 Nasional. Selama 1 jam ke depan, aku bakal ngasih tahu 20 tangki lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2FM Network di seluruh Indonesia. Dan pastinya buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu tentunya di Pro 2FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya top 20. Sayang banget, padahal ini adalah salah satu lagu favorit aku ya selama beberapa bulan terakhir. Ini dia NPD dengan Sempurnanya Aku. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu yang lagi viral banget ya, spesial buat kamu yang kayaknya kalau lagi motok tuh sukanya blur gitu. Tahu dong lagu siapa? Kita dengerin aja ya, ini dia Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Aduh kok fals.
1: Number 20.

0: Haryanto dengan Sumpah Mati. Naiknya satu peringkat aja dari posisi 20 minggu lalu, emang baru 2 minggu bertahan di chartnya top 20. Jadi kalau kamu kemarin termasuk orang yang support banget Selena Grace di kompetisi pencarian bakat ya, dukung dia terus. Nah sekarang udah rilis lagu, support juga dong dengan cara request yang banyak supaya lagunya bisa naik posisinya di Indonesia Top 20 Nasional. Oke? Sekarang kita lanjut ke posisi 18. Kita mau dengerin lagu terbaru dari Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 18.

0: lumayan produktif ya, rilis lagu terus nih belakangan. Aduh, tapi FYI, Nuka itu adalah salah satu penyanyi cowok Indonesia yang masih muda, yang suaranya tuh aku suka banget. Mungkin buat teman-teman yang dengerin juga pasti kayak ngerasa Nuka nih suaranya kayak adem banget gitu ya. Ibaratnya tuh kalau lagi denger suara Nuka kayak kamu lagi jalan di ubin masjid, adem, asik. Aduh, ini beneran ngaco sih, tapi emang suaranya bagus banget Nuka tuh. Kayaknya nggak butuh power yang berlebihan, tapi didengar enak gitu. Isi ngerti banget deh si Aldiana ya. Sama halnya kayak denger penyanyi yang satu ini yang juga suaranya luar biasa. Dia juga menurut aku effortless banget suaranya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta di lagu terbarunya Jagat Rasa yang minggu ini menempati posisi 16.
1: Number 16.

0: LDR. Apa sih LDR? Lo doang rasain. Aduh, enggak. Long distance relationship ya. Ada yang lagi ada di posisi LDR, sabar ya. Mudah-mudahan kamu kuat. Kalau enggak kuat ya, mudah-mudahan dikasih petunjuk kira-kira harus gimana ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 14 ada Gia Indrawari dengan 1000 kali.
1: Number 14.

0: 2. Wow. Lagunya emang udah lumayan lama ya bertahan di chartnya top 20. Ada 12 minggu, lumayan tuh. Tapi emang lagunya viral sih. Ya, kita lihat aja nanti minggu depan progresnya gimana. Tapi yang jelas kalau lagu yang satu ini naik 3 peringkat dari posisi 15 minggu lalu ke posisi 12 minggu ini. Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: Di posisi 11 tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. That was Ariel and Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Kemarin-kemarin kayaknya aku baru sempat buka-buka TikTok terus lihat ada satu Viti yang bilang Raisa tuh salah masuk kantor. Lucu banget lagi, kayak bingung gitu, kok berubah gitu. Jadi ternyata kata netizen itu dia mau masuk ke kantor brand beauty makeupnya dia, cuman ternyata itu kantornya di sebelahnya yang dia masukin, jadi kayak salah masuk gitu loh. Tapi lucu banget ya, kayak lo kebayang nggak sih lagi duduk kerja di kantor tiba-tiba cucuk-cucuk buka pintu, Raisa yang dateng. Wow, harusnya langsung ditodong konser tuh ya, langsung suruh nyanyi. Tapi ya enggak lah ya, tapi lucu aja gitu kan ngebayanginnya. Tapi kalau yang satu ini bukan lucu sih, ini lagunya lebih ke gimana ya, sedih tapi dibilang happy juga gak happy, kayak ada di tengah-tengah. Tapi ini relate banget sama orang yang perasaannya lagi ngerasa kayak kehilangan momen-momen excited gitu. Aduh, ya udahlah, kita dengerin aja, tahu dong siapa. Ini dia Tulus dengan Teh Hijau di posisi 10.
1: Number 10.

0: melompat lebih tinggi versinya Lomba Sihir nih kayak aku ngerasanya jadi kayak lagunya Lomba Sihir, kayak Sheila on Seven ini agak dihilangin dikit gitu. Tapi ya emang harus beda dong. Kalau misalnya dibawainnya sama kayak Sheila on Seven, ya buat apa dibawain lagi, ya gak sih? Congrats buat Lomba Sihir. Dan sekarang kita lanjut ke posisi 8. Kita mau dengerin Farel Hilal dengan
1: Number 8. Yo,

0: Di posisi 7, Gloria Jessica Adegovinda dengan terbelah jadi dua. Naik 2 peringkat dari posisi 9 minggu lalu ke nomor 2 yang udah 8 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya minggu depan gimana. Apakah lagu ini bisa masuk ke posisi 5 besar? Tergantung requestan dari kamu. Tapi kalau lagu yang satu ini aku yakin bisa sih. Bahkan kayaknya jadi juara bisa juga nih. Karena minggu ini aja naik 4 peringkat dari posisi 10 ke posisi 6. Kita dengerin Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: 3 ada kita buat menyenangkan. Kalau di posisi 2 Bernadia lagi bukan kak? Bukan. Minggu ini cuma 2 lagunya Bernadia yang ada di chartnya top 20. Oke, kita gak tahu minggu depan apakah ada lagu baru lagi. We'll see. Tapi yang jelas di posisi 2 kita mau dengerin sekarang lagu dari Raimu Laude dengan Ikron.
1: Number 2.

tahu ke kamu siapa nih lagu yang ada di posisi 1 minggu ini. Aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Posisi 19 Selena Gomez dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Posisi 18 Ari Lesmana Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Di posisi 17 ada Nuka Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Change dengan LDR. Di posisi 14 ada Gea Indrawari dengan Seribu Kali. Posisi 13 ada Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 12 Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Tulus dengan Teh Hijau. Posisi 9 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 8 Farel Hilal Teman Pro 2 dengan lagunya Keliling. Di posisi 7 Terbelah Jadi 2 by Gloria Jessica.

0: udah harus cabut, udah hampir 1 jam soalnya. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support, buat Chilaon 7, Raim Laode, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Farel Hilal, Sunny Der, Tulus Company, Antinormal, Gea Change, Wisnu Santika, dan juga Orang Pertunjukan ya. Gak lupa aku ingetin buat yang mau support lagu kesukaannya, jangan lupa untuk request di Pro2 FM Network dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Habis ini ada International Top 20, jadi aku cabut dulu. Terima kasih buat soundman kita Oza, Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2, waktunya Info Pro 2 barengan sama Ivancor Median.
0: Info Pro 2.
1: Kabar pertama, kabar panas dari panggung sepak bola sejagat di mana bomber andalan tim nasional Prancis Mbappe saat ini memimpin daftar sementara pencetak gol terbanyak atau top skor Piala Dunia.

0: Penyelesaian akhir yang sangat klinis di setiap laga penentu membuat Mbappe sukses mengungguli deretan striker elit dunia lainnya dalam pemburuan sepatu emas musim ini. Ketajaman luar biasa yang ditunjukkan oleh sang mega bintang tidak hanya membesar peluang individunya untuk merengkuh gelar top skor, tetapi juga menjadi pilar krusial bagi produktivitas serangan timnya dalam upaya mempertahankan konsistensi performa di fase-fase krusial turnamen. Beralih ke industri sinema global yang diguncang oleh kesuksesan komersial luar biasa. Setelah film terbaru berjudul Obsession dilaporkan berhasil meraup pendapatan fantastis mencapai 7,1 triliun rupiah dan resmi masuk dalam jalur film tercuan sepanjang sejarah. Angka pendapatan masif yang diraih dalam waktu singkat ini didorong oleh ledakan jumlah penonton lintas negara serta penjualan tiket yang terus mencetak rekor sold out di berbagai jaringan bioskop internasional. Para analis box office memprediksi bahwa performa komersial Obsession masih akan terus meroket tajam dan berpotensi besar menggeser posisi beberapa mahakarya legendaris di puncak daftar film terlaris dunia. Informasi terakhir datang dari respon luar biasa dunia perfilman terhadap proyek adaptasi terbaru di mana para kritikus sinema secara serentak melayangkan pujian tinggi untuk film The Odyssey. Karena dinilai sukses membuat kisah klasik terasa segar dan baru. Arahan penyutradaraan yang visioner dikombinasikan dengan kedalaman visual yang memukau dianggap mampu menghidupkan kembali narasi mitologi kuno tersebut ke dalam relevansi kehidupan modern tanpa kehilangan esensi originalitas ceritanya. Keberhasilan dari The Odyssey dalam mengeksekusi transisi cerita yang emosional ini menjadikannya salah satu karya adaptasi paling cerdas yang sangat direkomendasikan untuk ditonton musim ini. Info Pro 2. Sekian Info Pro 2, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.
1: Info Pro 2. Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Howdy, howdy, howdy, teman berdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Randy Krisnandar, teman berdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya, teman berdua? Karena di hari Minggu ini, seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, real dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu. Bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart. Jump into the chart, teman berdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
2: Number 20.

0: ke-19 Maroon 2 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 Maroon 2 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempat yang ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: Sunt un odor, nu ai.
1: Peringkat ke-13 memperoleh memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini, memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race It All.
2: Number 12.

0: Baik, empat peringkat dari minggu sebelumnya teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Beer Sweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20 teman Pro 2 ada Si Inespiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Rest It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: lanjut ke peringkat ke-9 di minggu ini. Di minggu ke-8-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini. Memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: kita bosan dengan lagi Bruno Mars yang lagi banyak banget di chart sama Pro 2. Ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13 ya, yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ketujuhnya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: you to tell me.
1: Di peringkat keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dengan Man I Need.
2: Number 3.

0: Kita di minggu ini nomor 2 di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sia Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one!

Yo, itu tadi Kelan itu memproduce dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman produce, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Landi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman produce. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Landi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye teman-teman berdua.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya sore ceria weekend.
2: Sore ceria weekend.
3: Sore ceria weekend.
4: 105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, happy weekend. Hari Minggu 19 Juli 2026. Tumen-tumenan kan. Ditemenin barengan sama Ivona Cermedian yang udah siap nih di sore ceria weekend dari jam 4 sampai jam 7 malam nanti. Panjang banget perjalanan aku nemenin kamu, teman berdua. Gimana hari minggunya? Lagi tidur-tiduran aja dari tadi, biar matanya melek ketika jam 2 nanti untuk nobar. Waduh. Yuk ditemani bareng sama Ivon sebelum nobar. Kita isi dulu apa ya, info-info tentang pesta bola. Tentang Piala Dunia 2026, teman berdua. Nanti Ivon bakalan ngobrol kira-kira sama siapa ya. Tungguin aja. Kita buka sama Afgan, Panas Marah.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Fuad Nabire, Papua Tengah, kita sudah ikuti siaran berjaringan Indonesia dan Internasional Top 20 Nasional yang disiarkan langsung dari Studio 2 Jalan Merdeka Barat nomor 45, Jakarta Pusat. Dan teman-teman, nantinya kita akan melangkah ke sesi acara selanjutnya di Senjanya Anak Kreatif.

0: Produe FM.
1: Produe FM,
2: teman terbaik kamu.
0: Produe FM. Stay tuned on Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
0: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu, Produe FM.
5: Produe FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Sus, lihat nih HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Pro 2 FM Sore Ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

mata ini enggan terpejam. Tak ingin hati menutup malam. Hanya ditemani suara daun bergesekan. Aku bisa mendengar semua. Sepi sunyi jangkrik bernyanyi. Anjing menggonggong menghibur dirinya.

itu tiba di akhir nanti. Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga bila tiba saatnya. Takkan mata terbuka di akhir nanti.

0: cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
4: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah nih, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: Produser.
8: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produser FM. Produser FM.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
3: Bring them out.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
2: Wih, aku tuh main buat healing.
1: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
2: Emang kenapa?
1: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia. Pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, loh, loh, loh, loh. Kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius, genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: www.biang.co.id Biang, mobile application.
4: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreatif.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah, selalu saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Bahwa pinjaman kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
2: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
3: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
4: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
2: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Calderias. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing dimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res, flu maksudnya.
0: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Produe FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Produe FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah. Ya, sudah ada beberapa tembang yang Martin hadirkan di sore ceria dan juga senjanya kreatif dan sekaligus jaga malam ya. Mudah-mudahan teman-teman di malam hari ini masih tetap stay dengan siaran kami ya. Ya, mungkin buat teman-teman yang masih menjalankan beberapa aktivitas ya di malam hari ini. Ya, kira-kira sukses selalu ya dengan pekerjaan yang kita lakukan di malam hari ini.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Prodo FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Yes, sebelumnya 1 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ya, yes, sudah ada beberapa teman ya di ruang perkara kita semua. Ya, malam hari ini merupakan malam yang terakhir ya. Malam yang terakhir di ajang Piala Dunia 2026 ya. Ya, banyak yang hambur-hambur ya. Taruhan-taruhan nih, waduh. Ya, kalau saya mau bilang sih ya, susah ya teman-teman ya. Susahnya di mana teman-teman? Saya cuma gak tahu kam. Yang lawan Argentina. Dia mau pelanggaran dan tidak pelanggaran tetap dia lolos. Jadi saya kasih tahu kamu, kamu taruhan itu lihat-lihat, jangan salah pak. Salah langkah sudah besok kamu bayar utang di bank. Saya kasih tahu tanah-tanah yang kamu sudah perjanjian itu habis sia-sia, toh. Jadi saya cuma bilang kalau mau pasang-pasang taruhan kecil-kecil itu lihat-lihat. Biasa begitu toh. Nah, kalau kata orang kan istilahnya judi ya. Nah, kalau saya bukan masalah judi atau tidak ya, saya kurang paham terkait dengan orang bilang judi ya. Itu kalau judi itu kan kadang juga ya bisa salah satu penyebabnya tuh dari situ ya, dong bilang judi bola ke apa kah begitu ya. Nah, tapi kalau dong dari dong pribadi sendiri ya kan, ya, kalau saya bilang itu kayak biasa aja ya kan, itu mungkin sebatas hiburan ya, tapi kan nanti akan berdampak kepada kesehatan mental ya, dan juga ya apa istilahnya dari segi ekonomi pun juga akan hancur ya kan. Nah, sehingga mungkin juga itu seringkali diartikan dengan judi juga ya. Tapi kalau menurut saya ya biasa-biasa aja, sah-sah saja kalau memang orang mau bagaimana gitu ya, ya. Namanya orang kan kita tidak bisa paksa. Tuh, tapi itu sudah saya kasih tahu, jangan kamu sembarang. Saya kasih tahu, kamu sembarang berarti kamu kalah bye-bye. Saya kasih tahu. Kalau kamu mau bilang kemarin boleh ya. Nah, Inggris dengan tadi pagi ya, Inggris dengan Prancis. Ah, itu mungkin iya, ya kan? Boleh, ya kan? Nah, tapi kalau kamu mau bilang Argentina dengan Spanyol, saya kasih tahu hati-hati. Jangan salah langkah. Salah langkah kan pemotor, mobil, uang itu orang pegang. Yang pegang apa? Argentina yang pegang kampu uang. Karena ini di babak final kan teman-teman ya. Di babak final. Jadi ini bukan hal yang gampang ya kan. Kalau Spanyol udah kerja berat, sudah apa segala macam, so banting tulang kiri kanan. Tapi kalau wasit yang so kerja sama dengan dorang, saya kasih tahu terima takdir saja. Saya kalau jadi pelatih Spanyol, saya bilang tong pulang, tidak usah tong lanjut. Itu saya, tong pulang, tidak usah lanjut. Kenapa? Percuma lanjut, tapi kalau nanti terjadi pelanggaran terus tidak ada kejujuran, ya sama saja bohong, menguras energi tanpa tidak punya bukti yang akurat, toh. Nah, sama saja mau, ya toh bukti akurat, tapi kalau disangka kalah kan diomong kosongin ya. Lebih bagus tong pulang, tidak usah tong lanjut main bola. Ya toh bagaimana Paci? Karena ya itu teman-teman, yang lagi hangat-hangat di media sosial kan terkait dengan permainan ketidakpastian ya kan, di Piala Dunia 2026 ini. Karena ada beberapa negara Eropa itu kan sudah mulai perlahan-lahan memboikot untuk pilih presiden FIFA kembali, Infantino ya. Jadi itu yang saya bilang teman-teman ya. Ya, sama saja kalau kamu lawan Argentina itu sama dengan kamu serahkan diri untuk kamu miskin bye-bye. Kamu tak ada apa-apa, saya kasih tahu. Lebih bagus stop. Uang itu kamu pikir untuk kamu anak punya masa depan. Daripada kamu masa depan hancur gara-gara Argentina yang pegang piala. Ya toh, kalau macam kamu bilang Belanda lawan apa, baru kamu mau main-main, ya silakan hiburan-hiburan kan silakan, ya kan, mau refreshing silakan gitu ya. Tapi kalau kamu bilang Argentina, tetap saya kasih tahu, kan pulang sayang, kan pulang dengan tangan hampa sayang ya. Jadi ya, apa saya saran saya sih seperti itu, ya kan, jangan terlalu apa saya, jangan terlalu berlebihan, ya kan.
jangan terlalu berlebihan dengan sesuatu hal yang tidak pasti nantinya untuk kalian gitu. Kenapa? Dengan yang tidak pasti itu akan membuat Anda stres, teman-teman, ya kan? Karena sudah banyak ya hal-hal itu terjadi, teman-teman. Ya, orang kalah taruhan ya itu bisa stres, bisa terbebani dengan pikiran ya. Nah, orang pasti akan berpikir daripada saya taruhan besar ya kan terus saya kalah, ya nanti gimana saya selanjutnya kan gitu ya. Tapi ya itulah teman-teman ya, kadang orang bilang itu hiburan ya, tidak apa-apa hiburan, tapi hiburan yang sehat nantinya untuk kalian, jangan bukan sehat nanti untuk Anda kembali berpikir dengan apa yang sudah Anda korbankan gitu kan. Oke, nanti juga ada nobar ya. Nobar di mana-mana ini terjadi ya, ada di BTKV, ada di Bandara Lama ya kalau nggak salah ya, terus ada juga di RRI ya. RRI juga nobar ya kan, nonton bareng gitu kan. Jadi ya itu teman-teman, tapi kalau saya kadang ya nobarnya di mana ya. Saya nobar kadang kebanyakan tuh di rumah ya kan, bareng keluarga gitu, seru kan, bakar-bakar ikan ya. Kalau kemarin ya tadi pagi ya, ya kemarin sudah ya ke subuh ya. Itu papeda ya, wes hangat-hangat kan. Pas bolanya main pagi, papeda tuh kayak cocok banget gitu ya, kuah kuning pegang ya, wes sedap betul. Ya ini tadi juga dikode-kode ya, tapi ya saya lihat dulu situasi dan kondisi anak besok sekolah. Ya saya kalau final itu kalau yang main-main bagus-bagus saya nonton, tapi kalau yang sudah kayak gini saya udah malas nonton. Karena apa? Ujung-ujung wasit lagi, ujung-ujung presiden FIFA lagi, ya kan? Ah lebih bagus nonton sinetron aja. Ya kan? Nah, nonton sinetron aja kan, daripada emosi-emosi lebih bagus nonton sinetron aja. Atau enggak box office kan, film-film perang kan, gitu. Daripada nonton ya sudah pelanggaran, tapi ya sudah, wasit begitu mau bilang VAR, sudah Messi ke sana polo dia jadi, tara bisa. Lanjut, permainan lanjut, jalan, tidak ada pelanggaran, lanjut, VAR itu tidak dipakai. Ya, jadi itu sama aja toh, sama saja bohong ya. Saya dapat undangan malam ini ada beberapa ya kan, ada yang ngajak juga, tapi saya nggak mau ya, saya lebih bagus tidur ya, karena besok saya dinas lagi kan, kerja dan kerja kan, bikin habis waktu. Kalau macam kan bilang Inggris yang tadi malam, ah itu saya duduk nonton. Inggris terus Belanda, Jerman, Brasil ya kan, Uruguay, maksudnya tuh itu dong memang bagus, tapi kalau yang sekarang saya tidak akan nonton. Lebih bagus saya nonton ibu-ibu dong apa gosip-gosip. Karena memang tadi orang udah ajak ya, kak nonton kah, nonton bareng kah, enggak saya enggak mau ya. Kakak pegang apa ya, kalau saya jagonya Spanyol ya, saya dari tahun ke tahun itu cuma dua yang saya pegang, Spanyol dengan Jerman ya kan. Yang saya jagokan tuh dua di Piala Dunia, Spanyol dengan Jerman. Spanyol ini yang ada masuk ini, ya kan? Tapi kalau yang permainan dari awal sampai akhir sudah tidak ada kejujuran, saya sudah ragu. Saya cuma bilang Spanyol pulang dengan juara dua saja, ya. Itu yang sebenarnya saya kalau jadi pelatih, saya suruh pernah bawa pulang ke Sibiru menang, pegang sudah. Tidak usah ikut final, langsung saja tutup acara pulang. Suruh presiden FIFA langsung buat upacara penutupan, pembubaran langsung jalan berangkat masing-masing. Yang penting Inggris dengan Prancis kan sudah baku adu kan. Nah, Inggris kan sudah juara 3 ya, dengan skor kan 4-6 ya, atau 6-4 kan. Sudah, kalau untuk Spanyol dengan Argentina ya sudah, Spanyol menyerah saja pulang. Langsung suruh dong upacara penutup, tong berangkat. Kalau bentuknya kenapa kan, pasrah. Ya sama saja, kalau main capek-capek di lapangan, terus ujung-ujung tidak ada kejujuran, ya lebih bagus pulang. Ya itu yang saya bilang, lawan baca coy. Salah mata Anda kalah. Jadi mata harus cepat, mata lambat berarti hilang. Korban sudah banyak ya. Nah, jadi itu sudah, saya sudah hangat-hangat di media sosial kan, seperti itu ya. Sudah hangat-hangat ya, mungkin teman-teman juga sudah tahu ya kan. Itu yang saya juga beberapa kali kalau Argentina main itu saya sudah malas nonton. Kalau yang lain-lain main saya mau, macam Mesir main, terus Iran main ya, klub-klub yang kecil-kecil main, saya senang nonton. Tapi kalau masalah Argentina saya langsung malas nonton. Tidak seru ya kan.
karena banyak terjadi pelanggaran itu selalu wasit, ya biarkan saja kan. Bukan kita mau bicara Argentina kurang gimana, enggak. Ya itu dari dia punya sistemnya aja itu sudah kurang bagus. Itu yang saya selalu saya bilang sama para supporter-supporter. Ada beberapa teman-teman saya kan pendukung Argentina. Saya bilang kita ini nonton bukan cuma sekedar nonton, ya kan. Tapi kita mengamati sistem yang ada di dalam, kan gitu. Nah, kita juga berpikir bahwa ya mungkin sudah hal yang biasa gitu ya. Ya mungkin seringkali terjadi di ajang Piala Dunia. Tapi kalau saat ini, tahun ini, yang memang paling rusaknya di situ, ya kan. Banyak sekali terjadi, tapi ya itu sudah ya, mau gimana lagi ya. Ada beberapa orang mengatakan bahwa itu merupakan hadiah yang terakhir untuk Messi. Tapi kalau saya berpikir, kemarin sudah bilang hadiah terakhir untuk Messi. Tapi kok tahun ini hadiah terakhir lagi gitu kan. Jadi kan, apa ya, saya nantinya teman-teman, percaya nggak percaya, ya saya cuma meng-feeling-feeling dan ini mengamati saya sendiri ya teman-teman. Kalau model sistem Piala Dunia main seperti begini teman-teman, saya jamin beberapa negara nanti akan boikot dari FIFA, ya kan. Karena apa, mereka anggap bahwa buat apa kita hambur uang banyak mendaftar ke FIFA, ikut lomba FIFA, ya kan, nah, Piala Dunia. Tapi kalau ujung-ujungnya dia punya sistemnya seperti ini, ya sama saja mereka rugi, ya kan. Nah, karena apa, uang pendaftaran masuk ke FIFA itu bukan hal yang kecil, gede, besar, ya kan. Nah, modal besar harus tembus ke Piala Dunia, kan gitu. Nah, lalu terus kalau mereka sudah berjuang terus tidak ada hasil yang baik, apa segala macam, terus dari sistem pola manajemen yang FIFA atur yang kurang bagus dan lain sebagainya, berat sebelah dan lain sebagainya, ya otomatis orang akan berpikir panjang untuk masuk ke sana, kan gitu. Daripada mereka rugi dengan pendaftaran yang besar, dengan biaya yang gede, ya kan. Nah, lebih bagus mereka nggak usah ikut gitu kan. Nah, jadi ya apa sih, ini yang saya feeling takutnya di situ teman-teman. Itu yang selalu saya katakan beberapa supporter, ya inilah yang kita mau tuh, FIFA harus sehat, Piala Dunia harus bersih dan jujur gitu kan. Jangan berat sebelah gitu. Harus netral gitu kan. Jadi ya ini feeling saya seperti itu ya. Karena ada beberapa teman-teman saya juga saya bilang gitu ya. Bukan saya enggak suka Argentina atau karena Jerman saya pulang, tidak, tapi saya cuma takut nanti 2030 itu nanti sepi, ya kan. Karena kan target FIFA 2030 nanti ini kan kurang lebih berapa peserta, 64 ya, kalau 64 atau berapa sekian puluh peserta kan. Saya cuma takut jangan sampai 64 itu nggak tercapai gitu kan. Karena apa, banyak yang kecewa dengan Piala Dunia 2026 gitu kan. Ini bukan kita bicara nggak suka dengan sukanya, tidak, tapi sistemnya, ya kan. Jadi ya mudah-mudahan lah teman-teman ya, mudah-mudahan ini merupakan hari yang terakhir ya. Dan mudah-mudahan di 2030 itu jauh lebih baik lagi Piala Dunianya, kan gitu. Kalau Piala Dunia tahun depan ya ini jadi patokan untuk mereka belajar bersama-sama, ya cuma takut jangan sampai 2030 itu beberapa negara tidak ikut serta hadir kan. Karena ya mereka anggap bahwa presiden yang sekarang sudah tidak jujur, ya kan. Sudah tidak jujur, sudah tidak netral, ya kan. Karena ya mungkin kalian sudah lihat juga di beberapa media sosial, ya kan, bahwa ada beberapa brand apa sih baliho yang ditampilkan saat Argentina menang, ya kan. Ada ikut campur tangan politik dengan olahraga. Jadi itu kan apa sih, berita-berita kayak begini bukan kita menganggap bahwa ah ini biasa aja, ya kan. Cuma takut jangan sampai, ya kan, jangan sampai 2030 itu Piala Dunia akan sepi, ya kan, nggak rame gitu kan. Ya mudah-mudahan kita selalu sehat-sehat saja, kan gitu. Jadi itu secara pengamat saya, ya kan, secara apa yang saya lihat gitu kan, yang saya tahu gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan ya teman-teman ya. Jadi kita ambil sisi positifnya aja ya, jangan ambil sisi negatifnya. Ya mau kalah kamu menang kah, tetap sportivitas, kita tetap mendukung kita punya tim-tim kesayangan, ya kan. Berbeda pilihan itu boleh, ya kan. Baku gara pun boleh, silakan. Tapi ingat, kita mengontrol emosi kita. Kita tetap mempererat tali silaturahmi kita. Jangan gara-gara beda pilihan, jangan gara-gara baku gara apa segala macam, terus terjadi pertikaian, ya nggak boleh. Ya kan, kita nggak boleh ikut contoh-contoh daerah di luar sana yang sudah beberapa kali terjadi kan, gitu. Nggak boleh. Tetap menjunjung sportivitas kita, ya kan. Kenapa? Setiap orang pasti menginginkan
ajang 4 tahunan ini menjadi ajang yang sehat untuk kita nikmati bersama, ya kan? Itu cuma sebatas hiburan ya untuk kita dalam 4 tahun sekali gitu kan. Jadi mari tetap kita menjaga persahabatan kita semua, ya toh. Tadi itu ya apa sih? Saya cuma sekedar masukan aja untuk teman-teman, ya kan? Jadi kalau mau pasang-pasang, banyak hati-hati, ya. Saya kasih tahu, hati-hati. Jangan sampai kampulan. Terima kasih lagi. Ya kan? Karena saya lihat di media sosial tuh sampai ada yang hack apa tanah lagi digade, ya kan? Tanah dijadikan taruhan. Aduh. Itu udah nggak wajar kan seperti itu ya. Kalau cuma sebatas hiburan-hiburan kecil-kecilan nggak apa-apa ya kan, wajar-wajar aja. Tapi kalau sudah sampai sebesar-besar gitu, aduh saya cuma takut jangan sampai kamu menyesal seumur hidup gitu kan. Jadi hati-hati, jangan asal bertindak tanpa tidak berpikir risikonya seperti apa nantinya ke depannya kan gitu. Jadi ini kita hindari teman-teman ya. Itu yang seringkali kan orang bilang ini masuk kategori judi itu karena ini ya, miskinkan lawannya, miskinkan dia punya ini apa segala macam ya kan. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Oke, teman-teman. Aduh, pasti bandara lama ini surame eh. Ada konser juga ya dari kemarin ya, tadi malam juga dong konser ya kalau enggak salah ya kan. Yang saya dengar begitu dari teman-teman, tapi itu sudah saya taruh nonton jadi ya. Saya cuma dengar-dengar angin saja, angin-angin sabar begitu. Angin-angin sabar untuk saya begitu ya toh. Tapi kalau saya lihat tadi baru acara ya toh. Jadi itu sudah kan, duduk nikmati acara dengan yang baik ya toh. Ingat, no drugs no alcohol ya kan. Daripada kami minum alkohol, lebih bagus kami minum es cendol, ya toh. Karena es cendol menyegarkan tenggorokan Anda, sedangkan alkohol merusak kesehatan Anda. No drugs, no alcohol, ya kan? Lebih bagus kita minum es cendol daripada minum alkohol, ya kan? Karena minum es cendol bisa menyegarkan tenggorokan Anda, sementara alkohol bisa merusak jantung dan kesehatan Anda. Oke, sip, yoi. Oke guys, nanti di pukul 21 ya, kita akan ikuti siaran berjaringan Indonesia Pro Indi ya, dan sekaligus nanti kita akan relay dengan Pro 2 Jayapura ya. Jadi teman-teman, saya Martin undur diri dulu ya. Nanti minta maaf tentang pengamat-pengamat saya sendiri ya. Nah, terkait dengan apa yang saya tahu, apa yang saya amati ya kan, dari setiap pertandingan demi pertandingan yang terjadi di Piala Dunia 2026 ini ya, kalau mungkin ada kurang lebihnya ya saya minta maaf ya teman-teman ya. Ya, terkhususnya juga buat teman-teman fans-fans yang lainnya ya, dan juga mungkin fans Argentina ya, minta maaf ya, itu sesuai dengan pengamatan saya ya kan. Jangan ya, itu sebenarnya teman-teman saya senang sekali main apa sih, saya senang dengan Argentina, tapi mulai yang saya tidak senang itu karena banyak pelanggaran-pelanggaran yang selalu ditutupi gitu kan. Kenapa sih bola itu ya, olahraga itu kita tidak bisa menciptakan suasana yang jujur di lapangan ya, jujur aja kan gitu ya. Jadi apa yang kurang pas di kita ya, itu sudah ya toh. Itu sudah namanya kritikan, komentar itu pasti akan terjadi ya kan. Tinggal dari kitanya saja bagaimana kita menganalisis itu semua dengan yang positif gitu kan. Yang baik kita ambil, yang tidak baik mari kita tinggalkan. Supaya apa? Supaya kita tetap menjaga sportivitas kita dalam setiap 4 tahun sekali Piala Dunia 2030 nantinya ya kan. Jadi ya, mana yang baik kita ambil, yang tidak baik mari kita tinggalkan ya. Jadi sekali lagi teman-teman, selamat menikmati nobarnya nantinya di tempat-tempat kesayangan Anda ya. Tapi ingat, tetap menciptakan apa? Menciptakan kenyamanan yang baik ya kan. Hindari hal-hal negatif ya. Mulai dari konsumsi miras apa segala macam ya kan. Kalau Anda sudah mabuk, lebih bagus pulang tidur, jangan ikut nobar ya kan. Karena biasanya kalau orang sudah dikonsumsi dengan alkohol itu susah untuk dikendalikan ya toh. Jadi mari kita hindari semua hal-hal negatif ya. Mari kita ciptakan nobar-nobar kita di Nabire ini dengan hal yang sehat ya kan. Jangan gara-gara satu orang semua jadi ikut penyakit ya toh. Jadi mari tong hindari hal-hal itu ya. Jadi ini bukan tugas
bapak polisi, bapak tentara atau siapapun orang, tidak. Tapi ini tugas kita bersama. Mari kita menciptakan nonton bareng kita, ya entah itu yang ada di bandara lama atau di mana saja, ya kan, yang mengadakan nonton bareng. Ya mari kita ciptakan nonton bareng kita dengan yang sehat, ya. Hindari hal-hal yang tidak kita inginkan, ya. Jadi mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan yang baik. So, saya di sini Martin, undur diri dan selamat malam untuk kita semua.

Ya, teman Pro 2, kita nantikan Pro Indie National bersama Pro 2 Jakarta sesaat lagi di 90,1 hingga nanti pukul 22.10 malam waktu Indonesia Timur. Masih bersama Faiza Sintia, tentunya teman Pro 2 masih menemani kamu hingga nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Timur. Jangan kemana-mana teman Pro 2.

0: Masih dari jam 1.23 Jayapura, kita masih di Proyek Nasional bersama Pro 2 Jakarta. Tentunya teman Pro 2 bersama Kangga. So stay tune terus sama Pro 2, jangan kemana-mana.
1: Kita akan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang seletan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa digunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih bahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi nggak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita di balik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, artinya juga quote-quote menarik supaya orang langsung

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain. Kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Kasih di Indonesia Pro ini. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang kita

Masih dari jam 09.03 Jayapura. Masih bersama Faiza Sintia menemani kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam teman Pro 2. Dan sudah kita ikuti bersama siaran via Pro International teman Pro 2 bersama Pro 2 Jakarta. Waktunya cerita malam teman Pro 2 sebagai program terakhir Faiza menemani kamu. Ya, walaupun masih ada jazz music sampai nanti pukul 24, itu artinya program terakhir. Tapi kalau jazz music ya musik aja. Paling nanti aku tutup siaran teman Pro 2 ya. Oke, cerita malam di malam hari ini teman Pro 2 ya. Ada gak sih out of the box cerita kamu ya yang udah terjadi sampai bulan Juli ini teman Pro 2? Intinya kayak sebenarnya plannya tuh apa, tapi ternyata punchline-nya apa gitu diberikan sama Tuhan. Pernah gak sih ada kejadian itu teman Pro 2? Kalau ada boleh di-share sama Faiza ke direct message Instagram Pro 2 Jayapura hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur di malam hari yang kamu yang lagi hujan-hujan. Seru ya teman Pro 2 kalau hujan kayak gini ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

masih dari Jantung Sanjo Pranoto Pro 3 Jayapura Taman Pro 2 di pukul 22 20 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam semuanya teman Pro 2. Ada yang mungkin sudah berada di kamar tidurnya, sudah berada di tempat tidurnya ya, lagi scroll-scroll, atau mungkin masih ada beberapa hal yang perlu dikerjakan dan perlu disiapkan untuk esok Seninnya. Selamat beristirahat pokoknya semuanya teman Pro 2 di malam hari ini ya. Dan masih bersama Faiza Sintia menemani kamu teman Pro 2 hingga nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Timur. Dan mungkin juga mempersiapkan ya pertandingan besok, final antara Argentina dan juga Spanyol teman Pro 2 untuk esok hari. Dan beberapa tempat coffee shop ya, resto, cafe di Jayapura ini juga ada nobar ya, nonton bareng final Piala Dunia gitu. Dan di kantor gubernur juga Provinsi Papua juga menghadirkan nonton bareng teman Pro 2 di jam 4 waktu Indonesia Timur. Jadi mungkin kamu yang mau lihat keseruan-keseruan antara final Piala Dunia, teman Pro 2 bisa merapat ke beberapa tempat atau beberapa titik ya. Tapi karena besok hari Senin, jangan sampai mengganggu schedule kerjaan kamu, sekolah, dan juga kuliah kamu, teman Pro 2. Tapi kalau kuliah yang libur ya, bisa, masih libur semester gitu kan, masih bisa untuk memanfaatkan nonton bareng itu teman Pro 2.

Dan Faiza masih menemani tentunya teman Pro 2 dari Jalan Tersangka Parah nomor 23 Jayapura ya, sama kamu hingga nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Timur teman Pro 2.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI.

pecahkan hatiku dari mahal ini, teman pro 2 menemani malam harinya kamu, teman pro 2 yang saat ini sudah pukul 22 lewat 3 menit waktu Indonesia Timur, 36 menit maksudnya ya. Masih bersama Faiza Cynthia tentunya, teman pro 2 menemani di malam harinya kamu ya, yang di malam hari ini lagi mendengarkan. Tadi aku bahas cerita malam ini teman pro 2 tentang ada gak sih satu hal yang mungkin out of the box ya yang terjadi gitu. Rencananya mungkin ya, kamu plannya A, ternyata Tuhan kasihnya B gitu. Pernah gak terjadi itu teman pro 2 di rencana hidup kamu di tahun ini? Kalau ada boleh cerita dan share dong teman pro 2 di cerita malam hari ini ya. Karena masih ada waktu hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur, kamu bisa DM aja ke Instagram Perdua Jayapura ya. Dan bisa kirim salam juga, barangkali ada seseorang yang pengen kamu kirimin salam untuk malam hari ini, boleh.

Dan mungkin juga kamu yang lagi di perjalanan juga teman Pro 2, harap berhati-hati di perjalanannya ya. Terima kasih sudah mendengarkan Pro 2 selalu sebagai channel favorit kamu ya. Untuk mendengarkan mungkin lagi berkendara di mobil, di rumah, atau segala aktivitas kamu. Thank you banget teman Pro 2. Masih di cerita malam pokoknya teman Pro 2 hingga pukul 23. Stay tune terus teman Pro 2.

Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.

Okay, teman pro 2, Faiza balik lagi menyapa kamu, nemenin kamu ya di jaga malam, di malam-malam kayak gini ya. Mungkin kamu ada yang baru sampai rumah, terus langsung bersih-bersih, langsung menuju ke tempat tidur kamu ya, sambil dengerin gitu kan, terus berpikir gitu ya, capeknya hari ini tuh aku udah ngasilin apa sih. Tapi tetap aja kadang kayak ada aja gitu orang yang menilai kayaknya apa yang aku lakuin tuh belum maksimal. Tenang teman pro 2 ya, kadang kalau kita mikirin omongan orang itu gak akan ada akhirnya gitu, gak akan ada beresnya gitu ya. Jadi intinya adalah apa yang udah kamu lakuin itu adalah hal terbaik yang udah kamu lakuin teman pro 2 di hari ini ya. Jadi versi terbaik diri kamu ya udah gitu, gak usah mikirin omongan orang, yang penting kamu udah ngelakuin hal terbaik ya. Dan masih dijaga malam tentunya teman pro 2 bersama Faiza Cynthia.

0: FYI for your info.
1: Lama amat nih keretanya.
0: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar-sabar. Kan bayarnya tetap. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
0: Maunya. Sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
0: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa.

0: Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Mm-hmm. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI, for yay info.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

penggunaan sikat gigi setelah sakit ternyata bisa memicu penyakit. Sebuah studi di University of Manchester, Inggris bahkan menemukan sikat gigi rata-rata memiliki lebih dari 10 juta bakteri, termasuk bakteri E. coli, yang dapat menyebabkan diare ringan, muntah, dan kram perut yang parah. Terdapat pula bakteri staph yang dapat menyebabkan infeksi. Terlebih lagi, pada waktu tertentu ada 100 sampai 200 spesies bakteri yang hidup pada sikat gigi. Untuk itu,

0: Live for Yay Info.
1: Sepeda di HI yuk, biar eksis.
2: Gila, sepeda kamu bagus bener nih.
1: Ya dong.
2: Sepeda apaan tuh?
1: Ini yang namanya sepeda fiksi, warna pink, keren ga?
2: Iya, sayang nih sepeda aku masih ontel-ontel.
1: Kok ontel-ontel sih? Sepeda ontel.
2: Iya.
1: Sepeda ontel keren juga kok, kayak sepeda zaman dulu, antik.
2: Sepeda zaman dulu tuh seperti ini ya?
1: Iya, kayak gitu deh. Tapi yang namanya sepeda berkembang terus sesuai zaman. Mau tahu ceritanya?
2: Oh, boleh.
1: Begini ceritanya. Sejarah sepeda bermula di Eropa sekitar tahun 1790. Sebuah sepeda pertama berhasil dibangun di Inggris. Bentuknya berupa dua roda pada sebuah rangka kayu. Kemudian von Drais yang tercatat sebagai mahasiswa matematika dan mekanik di

0: menemukan solusinya. Ia menciptakan sepeda yang lebih aman untuk dikendarai oleh siapa saja pada tahun 1886. Sepeda ini sudah punya rantai untuk menggerakkan roda belakang dan ukuran kedua rodanya juga sama. Dari sinilah awal kemajuan sepeda yang pesat.
1: Wah, sepeda berubah-berubah ya.
0: Iya.
1: Eh, tukeran yuk. Hah? Aku mau nyobain sepeda fiksimu, boleh nggak?
0: Boleh. Ini nih, coba aja. Hati-hati ya, soalnya itu sepedanya...
1: Ini gimana ngeremnya? Tolong!
0: Baru mau dibilangin cara ngeremnya. Bandel. FYI, for yay info.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini yang disiarkan langsung melalui FM 90.1 MHz. Saya Martin Mua yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Dan kini terima salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Nomor 74 Nabire Papua Tengah, saya Ronaldo Simbiak dan juga rekan-rekan kami yang bertugas di pagi hari ini mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik.

0: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
1: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore!
0: Hore!
1: Bagus ya?
0: Iya.
1: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
0: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
1: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
0: Merdeka itu apa?
1: Gak tahu juga sih.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

Dilakukan oleh penyuluh agama Kristen, Seksi Urusan Agama Kristen, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nabire. Melalui siaran RRI Nabire, tema renungan pada saat ini berjudul Kasih sebagai pengikat utama dalam keluarga, yang terdapat dalam Kolose 3 ayat 14-15.

Sebelum kita mendengarkan uraian dari firman Tuhan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Pujian, hormat, kemuliaan kami naikkan kepada-Mu, Kau Allah yang besar, Engkau Allah yang berkuasa di atas kehidupan kami. Kami bersyukur kami ada di tempat ini, di gedung RRI Nabire, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan juga bagi para pendengar dimanapun mereka berada, Tuhan, memberkati mereka dengan mendengar siaran ini, Tuhan. Berkat-Mu, kuasa-Mu mengalir dalam kehidupan semua para pendengar RRI, Tuhan. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu di saat ini, biarlah Tuhan memberkati kami semua sesuai takaran dan bejana-bejana yang kami sudah sediakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu saat ini. Haleluya, amin.

Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara pendengar RRI dimanapun berada, yang diberkati Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan. Siraman rohani hari ini terdapat dalam Kolose 3 ayat 14-15 berbunyi demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Bapak Ibu yang dikasihi, dan saudara-saudara yang pendengar radio RRI yang dikasihi oleh Tuhan, dari judul tema saat ini adalah kasih sebagai pengikat utama dalam keluarga. Kasih bukan sekedar rasa senang atau perasaan lembut sesaat, melainkan ikatan yang kokoh, hidup, dan yang menyatukan seluruh anggota keluarga menjadi satu kesatuan yang utuh. Seperti yang diajarkan dalam Kolose 3 ayat 14, keluarga adalah gambaran hubungan kasih antara Allah dan manusia. Keluarga yang dibangun atas dasar kasih yang tulus akan membuat keterikatan secara rohani. Karena kasih memiliki kuasa untuk mengikat, mempersatukan, dan menyempurnakan, melengkapi. Pendengar, bahwa kasih dalam saat-saat ini sedang teruji. Dalam masa sekarang, kasih sedang teruji karena mulai dalam masa-masa ini, keluarga tanpa kasih akan banyak cekcok berantakan, baik suami istri, anak dan orang tua, keluarga dan tetangga, dan kita tempat kita bekerja. Kasih memiliki kuasa untuk mengikat, mempersatukan. Keluarga yang kuat adalah keluarga yang memiliki kasih. Karena kasihlah yang memberikan damai sejahtera serta kekuatan untuk menghadapi gelombang kehidupan. Bapak Ibu pendengar semua, bahwa kasih adalah pengikat dalam kehidupan kita. Dalam persoalan rintangan yang kita hadapi, kalau kita memakai secara emosi, suami istri akan berantakan, akan tercerai-berai, anak dan orang tua akan mempunyai persoalan dan banyak persoalan yang kita hadapi. Tetapi kalau kita memakai, mengenakan, menjadi pakaian tentang kasih itu, maka di situ segala persoalan, gelombang kehidupan kita bisa hadapi dengan kata kasih. Kasih mudah diucapkan, tetapi kita melaksanakan membutuhkan pengorbanan hati, jiwa kita. Karena kalau kita mengikuti emosi, kasih itu, apalagi kita di tanah Papua ini, emosi kita, segala sesuatu akan diselesaikan dengan emosi. Tetapi kalau kita belajar memakai kata kasih, mengenakan menjadi seperti pakaian dalam hidup kita, kasih akan menutupi segalanya. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, pendengar radio RRI, kekuatan dalam keluarga tadi yang dikatakan adalah kasih, memberikan damai kepada kita. Mengapa kasih sebagai pengikat utama dalam keluarga? Suatu pertanyaan yang kita harus jawab dan kita harus rasakan, bahwa kasih, mengapa kasih kita harus jadi pengikat dalam keluarga? Karena Yesus Kristus adalah kasih yang telah datang sebagai pribadi yang mempersatukan. Yesus mati di kayu salib untuk mempersatukan kita dari dosa, dari kehidupan manusia, dari Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dan Tuhan mempersatukan dengan Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk mempersatukan. Itulah alasan kita harus juga, manusia harus mengasihi sesama, keluarga, dan dalam kehidupan kita berjemaat, bermasyarakat, dan dalam pekerjaan kita. Kasih itu seperti seorang yang mengenakan pakaian. Jadi, kenakanlah kasih itu dalam hidup kita. Tanpa kasih, kita akan tercerai-berai saat badai kehidupan datang. Nah, tadi dari atas saya katakan bahwa kasih itu menyatukan kita. Dalam persoalan, apalagi kita menghadapi dunia zaman sekarang, banyak suami istri bertengkar, banyak suami istri mempunyai persoalan. Tetapi, dengan kasih, jika dalam satu pasangan itu ada satu yang mempunyai kasih, membuktikan, mengenakan, maka akan menjadi kasih itu nyata dalam keluarganya. Dan kasih diaplikasikan bagi anak, maka anak juga akan tunduk pada orang tua. Anak juga akan mengasihi orang tua. Seorang yang mengenakan pakaian itu seperti kasih juga kita mengenakan di dalam tubuh kita. Bukan hanya waktu yang sesaat, tetapi setiap saat kita kenakan kasih itu. Tanpa kasih kita akan tercerai berai.
Dan kasih adalah tali yang menjaga, mempersatukan kita untuk tetap utuh. Dalam keluarga tanpa kasih, kita akan cekcok, kita akan bertengkar. Dan panasnya keluarga tanpa kasih, kita akan berantakan. Tetapi kasih adalah tali yang mengikat untuk persatuan, untuk mengkokohkan sebuah keluarga dan tali persaudaraan. Dan juga dalam kerukunan kita beragama, bersosialisasi, itu adalah kasih yang menjadi pengikat. Tetap dari firman ini mengingatkan bahwa kita tetap memakai kasih di dalam kehidupan kita. Kolose 3 ayat 15, biarlah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu agar menjadi wasit dan mengontrol emosi dalam keputusan dan respon kita dalam menghadapi konflik atau masalah, baik dalam hubungan suami istri, anak terhadap orang tua, baik terhadap rekan kerja, terhadap kita berjemaat, baik untuk sesama kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pendengar radio yang diberkati Tuhan. Jadi dari akhir firman Tuhan ini mengajak untuk selalu bersyukur. Jangan biarkan amarah, kekecewaan, atau hal luka batin, sakit hati menguasai hatimu dan seisi rumahmu. Seringlah mengucap syukur dan jadikan rumah menjadi tempat yang penuh berkat. Semakin kuat kasih yang hidup di dalamnya, maka semakin kokoh pula keluarga dalam menghadapi segala badai kehidupan. Amin firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dimanapun kita berada. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati semua para pendengar RRI.

Mari kita akan berdoa menutup firman Tuhan. Semua yang mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Pujian, hormat, kemuliaan kepada-Mu Tuhan kami naikkan. Atas kasih dan belas kasihan-Mu Tuhan kami ada sampai saat ini. Kami percaya Tuhan hidup. Kalau kami memakai kehidupan kami secara pribadi, kami banyak menghadapi segala persoalan. Tetapi kalau kami memakai konteks Tuhan adalah kasih sebagai pengikat dalam keluarga, berarti kami sedang menjalankan misi dari Tuhan. Tuhan berkati semua para pendengar hari ini Tuhan, dimanapun mereka berada, memberkati kehidupan mereka, taruh kasih di dalam kehidupan mereka, tali pengikat di dalam kehidupan mereka, agar mereka juga mengasihi satu sama lain, mengasihi suami istri, mengasihi anak-anak, mengasihi keluarganya Tuhan. Karena dengan kasih itu, damai sejahtera akan berada dalam kehidupan kami Tuhan. Memberkati semua para pendengar yang dalam persoalan kehidupan, baik persoalan dalam keluarganya, persoalan secara pribadi, persoalan dalam yang dihadapi saat ini Tuhan, tolong datang dengan kasih-Mu, memberi hikmat untuk dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi Tuhan. Kami berdoa di tempat ini Tuhan, kasih-Mu, kuasa-Mu ada di mana-mana, baik siapapun yang mendengarkan doa ini dan firman ini, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Dan juga kami berdoa buat Kota Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Nabire, Papua Tengah. Tuhan memberkati mulai dari pimpinan gubernur sampai pada pimpinan-pimpinan terbawah. Tuhan memberkati, beri mereka taruh hati kasih di dalam kehidupan mereka, agar mereka menjadi pemimpin yang mengasihi dan mengandalkan Tuhan dalam pelayanan tugas mereka dalam kepemerintahan ini Tuhan. Karena kami tahu hanya kasih dan doa yang mengubah setiap hati manusia dan para pemimpin-pemimpin teratas ini Tuhan. Berkati juga kantor RRI Nabire Tuhan yang menjadi saluran berkat penyiaran siraman rohani ini Tuhan. Memberkati mulai dari pimpinan sampai pada kru-kru di bawahnya Tuhan. Memberkati mereka, semua pegawai yang ada di RRI ini Tuhan memberkati. Tanpa terkecuali Tuhan berkati, keluarga mereka juga diberkati. Karena merekalah di sini dikumandangkan suara-Mu. Dari berkat inilah Tuhan memberkati pula kehidupan semua pegawai di kantor RRI Nabire. Juga Kementerian Agama sebagai penyalur siraman rohani dari Kementerian Agama. Tuhan memberkati kami, memberkati semua pegawai penyuluh agama Kristen dan juga pemimpin Kementerian Agama. Dan kami bersyukur Tuhan di saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami akhiri dengan doa. Dan kiranya damai sejahtera memberkati kami semua dari hari ini sampai untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah siraman rohani Kristen saat ini. Kita akan berjumpa kembali dalam acara dan waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.

0: 2FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: It's drama. One on nine worldwide.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Info Pro 2 FM.
3: Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, inilah Info Pro 2 bersama saya Ronaldo Simbiak. Informasi pertama, teman-teman Pro 2 mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan lokal. Distrik Wapoga Kabupaten Nabire akan memberdayakan ekonomi masyarakat lewat olahan sagu. Olahan sagu modern sangat potensial untuk memberdayakan masyarakat kampung. Sagu dapat diubah menjadi produk bernilai jual tinggi seperti brownies, es krim, biskuit, mie sagu, dan beras analog atau beras sagu. Kepala Distrik Wapoga Kabupaten Nabire Papua Tengah John Wayar SIP dalam keterangannya kepada RRI menegaskan bahwa mengembangkan produk sagu menjadi makanan kekinian akan membuka lapangan kerja baru dan menambah penghasilan khususnya masyarakat kampung. Menurut John Wayar sendiri, untuk mengubah sagu dari makanan pokok tradisional menjadi produk turunan baru yang lebih menarik, bernutrisi dan kompetitif di pasaran dan peningkatan keterampilan masyarakat khususnya Mama Papua, pihaknya Distrik Wapoga akan melakukan kerjasama dengan PKK Provinsi untuk memberikan pelatihan langsung kepada masyarakat terkait teknologi pengelolaan sagu yang higienis dan juga modern.
0: Info Pro 2 FM.
3: Informasi berikutnya, teman-teman Pro 2, pemerintah Provinsi Papua menggelar nonton bareng final Piala Dunia 2026 yang dirangkaikan dengan pasar murah dan hiburan rakyat di halaman kantor Gubernur Papua. Kegiatan diawali dengan pembukaan pasar murah pada Minggu 19 Juli 2026, sedangkan nonton bareng final Argentina melawan Spanyol berlangsung Senin 20 Juli 2026 pukul 4 waktu Indonesia Timur. Pejabat Sekretaris Daerah Papua, Christian Sohilait, mengatakan kegiatan tersebut juga melibatkan paguyuban yang menyediakan makanan gratis bagi masyarakat.

0: Pemerintah juga menyiapkan hampir 300 hadiah yang akan dibagikan melalui kuis setelah pertandingan. Menurutnya kegiatan tersebut memiliki dua tujuan utama, yakni mempererat persatuan masyarakat dan menggerakkan perekonomian warga. Pasar murah dan kehadiran pelaku usaha diharapkan dapat meningkatkan transaksi ekonomi selama kegiatan berlangsung. Selain pasar murah, masyarakat juga dapat menikmati hiburan rakyat yang berlangsung hingga dini hari. Pemerintah Provinsi Papua mengajak seluruh warga menjaga keamanan agar rangkaian kegiatan dapat berlangsung tertib dan menjadi pesta rakyat bersama.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya, teman-teman Pro 2, jumlah korban selamat dari tenggelamnya KM Nurul Salsa kembali bertambah. Tim SAR gabungan menemukan dua penumpang dalam kondisi selamat di Pulau Balaholo, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Dua korban tersebut adalah Nurmiati 46 tahun dan Jasmal 24 tahun. Keduanya ditemukan oleh KM Bari Baria 05 dalam kondisi hidup setelah terdampar di Pulau Balaholo. Diperkirakan ditemukan pada Minggu 19 Juli 2026. Kedua korban dievakuasi menggunakan KRI Marlin 877 menuju Pelabuhan Benteng untuk mendapatkan penanganan medis. Dengan ditemukannya dua penyintas tersebut, total korban selamat kini mencapai 59 orang. Sementara satu orang dilaporkan meninggal dunia dan 18 lainnya masih dalam pencarian.
1: Info Pro 2 FM.
0: Dan informasi terakhir, teman-teman Pro 2, Spanyol dan Argentina masih bermain imbang tanpa gol pada babak pertama final Piala Dunia 2026. Kedua tim langsung tampil agresif sejak peluit awal demi mengamankan juara Senin 20 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Kedua tim bermain dengan intensitas yang sama tinggi. Spanyol sempat beberapa kali menciptakan peluang di depan gawang, salah satunya lewat Lamine Yamal yang nyaris mencetak gol berkat operan-operan dengan Dani Olmo. Namun Emiliano Martinez masih mampu meredam tendangan Yamal dari sisi kiri dan menangkap bola. Alexis McAllister sempat melakukan tackle untuk mencoba menghentikan pergerakan Dani Olmo pada menit ke-14. Spanyol nampaknya tidak puas pada saat wasit memutuskan tidak memberikan kartu kuning. Argentina beberapa kali mencoba membongkar pertahanan Inggris melalui pergerakan Messi dan rekan-rekannya di sisi lapangan. Namun pertahanan Spanyol masih mampu menjaga organisasi permainan hingga wasit Slavko Finkic meniup peluit turun untuk minum.
1: Info Pro 2 FM.
0: Demikian Info Pro 2 dari saya Ronaldo Simbiak yang dilansir dari rri.co.id.

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: www.biang.co.id Biang, mobile application.
2: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreatif.

kadang membuat kita kehilangan identitas.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produe FM,
3: teman terbaik kamu. Produe FM,
4: Produe FM,
2: teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kudu RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Oke, berita itu hoax kan?
2: Sebel deh.
1: Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik. Produa FM.
1: Teman terbaik.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik.
7: Produa FM.
8: Teman terbaik.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Pada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.
2: Produa FM.
5: Teman terbaik.

MHz, 90,1 MHz, Prodio FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai gengs, masih di Spada nih bareng Ronald ya, masih menemani kalian semua tentunya di radio kecintaan kita semua di Prodio FM Nabire. Ya, congratulations untuk Spanyol yang menang ya, menang dalam juara Piala Dunia 2026 mengalahkan Argentina ya. Selamat untuk para fans Spanyol nih, pasti wah selebrasinya nih pasti luar biasa banget nih teman-teman Prodio. Ya, as for your information aja nih teman-teman Pro 2, Spanyol mengalahkan Argentina dengan 1-0 ya teman-teman Pro 2. Wah, tadi tuh Ronald juga menyaksikan di 5 menit, tambahan 5 menit nih teman-teman Pro 2. Waduh, itu sebuah ketegangan ya dari semua supporter itu terasa sekali nih teman-teman Pro 2.

Yep, basically Spanyol menjuarai Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 pada final yang berlangsung di New York, New Jersey Stadium Senin dini hari 20 Juli 2026 nih teman-teman Pro 2. Gol tunggal Ferran Torres pada babak tambahan memastikan La Roja meraih gelar juara dunia nih teman-teman. Spanyol tampil dominan sepanjang pertandingan, tetapi mereka baru mampu memecah kebuntuan pada menit ke-106 nih teman-teman. Nah, gol tersebut menjadi pembeda setelah kedua tim ini bermain imbang tanpa gol selama 90 menit nih, teman-teman. Setelah sepanjang waktu normal juga, Spanyol mendominasi permainan dengan penguasaan bola mencapai 66%. Dan tim asuhan Luis de la Fuente melepaskan 20 tembakan, 12 diantaranya tepat sasaran, teman-teman Pro 2. Sebaliknya, Argentina gagal mencatatkan satu pun tembakan sepanjang pertandingan.

Ya emang nuansa nobar ya, bareng keluarga, bareng teman-teman ya. Kayak tadi kita di kantor juga teman-teman Pro 2 ya, Pesta Bola Dunia 2026 juga Angkasa Lawan Angkasawati, kita nonton bareng nih tadi nih. Seru sekali nih. Ya intinya siapa yang menang, tetaplah kita menjaga sportivitas ya teman-teman Pro 2 ya. Ini paling apalagi di bandara lama nih, pasti wow udah rame banget pasti ya. Selebrasinya pasti gila-gilaan nih teman-teman Pro 2. Okay, and masih stay bareng Ronald ya, menemani kalian semua. Tentunya masih stay mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM. Nabire, teman terbaik kamu.

0: cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya, iya, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tetap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Radio Republic of Indonesia.
1: Yeah, I can't do these long drives sitting.
2: Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah.
3: Produe FM.
4: Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Produe FM.
3: Stay tuned on Produe FM.
5: Teman terbaik kamu. Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus.
6: Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
3: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreatif.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Salah dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: audiolibrary.rri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store, dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

0: Pizza. Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan